0: tamong je jini phan cheng tong prono sing wan chukna ni rengya ba shamgo sing krak lai ya prisheya inga abo jing shalja ulo je pro sing man chokya eba jing jini phan chago krikya apuru chengna ni thang pro kai jing sengi mangla khai ni bagino sini chago je pro phan cheng tongo apuru sing jini J. Kleinani Musumani Kotor Kotor, one chuk mung tong mano, but Koroksha Kroksoni Chikoncha, one chung panotongimana, Aborok no sung, Kleinani Bagay, Bakubi Katar, Kleinani Bagay, Chini Kubui, Ebachini Bukano, Sung Krak, Klai, Sham Kleinan Name. Paddy Shavoko Dugotong, Green Line. Hello.
1: Hello, by Funkaham.
0: E. Funkaham, Nonobolam Shogodera.
1: So topik nama ni kau no, tam ngai, angkai longko peran perut disedo bay.
0: Cari cari tak.
1: Kini mungkin beri nama angkai.
0: Aw, apa no kau?
1: Ngai aw tadi no, tam ngai cinta, kan ngai tam ngai budhi bosta budhi unango, aw hanya faham hima itu no kamu sugiya bay, hanya ni ba. Abudin kini kamta, saya amat ikhaya kerja. Kamu abudin nang ya abu wansu gay kerja nang.
0: Wansu
1: gay kerja, jekono kampana, saksesan mana pura bung kayu bermanta. Ya wansu, hanya bah wansu gay si min neng, nang nang ya ini kerja, kan neng ni arah kuno kamu wansu gay ta. Abu hai, kini kamta, saya amat ta, jekono panah wansu kerja nang.
0: Aw. Seng shamung no shikang ma kleinai hede ba aboni kaham da ung hamya da ung eba abos busuk zortui kaham ungi thangnai ba busuk zortui jora logi abos success ungnai abon ulosima wan chuknai hede ba seng chengrana sisakang seng chengrana shina nangrao Hello.
2: Pungkaham, madam.
0: Ini pungkaham, lam shogo jarao.
2: Pungkaham, bay. Ini topik hard work dah ni salai tong lekam o.
0: Nini shak ni fano poito klay di.
2: Tang pila ke hard work ni kenapa ni kadi?
0: Abu ni topik ono hap kanang gen rok jepro kenawo a hard work no tuik kenakana. Hai sini, thasing takuk Robi dah ni shakabo wabo hai no kenawo ni shaw.
2: Seng sabo, abono seng baksa tu saimen ya abono. Seng tu kai tu ni sisi abo seng tu je bujina nangrau. Kai tu bahai inge kai tu panjang. Kai tu bahai kai tu senamai. Kai tu bahai kai tu kaham ketar. Jadi ni besar seng hari ni lah. Inge bosawo ang kai mana siapa no sabo, kebang kai mana kotor kotor samu kai mana ni seno bo. Mane assurance rumani songta tar mane sing boro

Rukunai tunggu sahaja sampai endok mereka harus sampai muncul tu. Jadi studio asyik sahaja ngan arzir bina tu. Angka kena lain ni kena tutup percaya pengrok tebo. Angka jadi awo SMS lain ni. Asyik betul masih harus kasih orang yang kapung kaham angjam pun jalan ini bishurai ang. Percaya peng tangsa kena lain percaya peng ni kok thay angka nengbo. Kano suhel teh sunjita ni korang bayi percaya tak percaya peng. Angka fadil kena lain ni jadi bini kena tutup sahaja pun percaya peng sahaja sampai endok mereka harus sampai muncul tu. Hakek kena di tak kubishurai ni kena tutup sahaja pun. Rechapung tejo tuknai tuknai mare kecing syang narubuk kena di o rechapung no.

Narukunai Tunggu Sana Sapoin Dok Megahar Sepe Mujen Tuni Khanira Capung Panda Khanira Capung Panda Nuti Duli Tunggu Angar Sepino Tangga Kana Lainnya Kana Tutup Le Capung Gara Capung Kana Nangga SMS Ma Pori Nainya Nga Jara Oshabuta Masih Hor Kana Nainya Ani Sini Mung Nga Shadon De Borma Ani Kami Hingke Toksha Kami Ano Nashingi Tunggu Usha Julai Bai Recap Jakungke Takku Ku Julai Te Buku Ku Usha Bai Recap Jak Recap Mung Kana Nahini Koi Hor Kha takuk shadon nge khana laine mini khana tok sak mani lecha pongo chara ong nge khana dong di logi dong di panda paya shak jara belai nokra tok ore chapong bo

0: đã là thằng nó cái xe bò gì còn nữa, ú nó cũng có đọc làm cái nó sống chết tôn lệ nô.
1: Chỉ một cái số chứ, hình đi hình đi hình đi
0: hình đi hình đi.
2: Bà, ta muốn đi nhà bố khai nó sự, còn muốn chơi mà tăng khai vợ.
3: Con bây giờ ta sẽ đi, quá xin phương xin cái
2: này. À
3: con đi, ta làm đi.
2: Bà. Ta mà sức tung phá giác xa.
3: Nhìn bà ngay nó, mẹ bọc rung mát xô. Thảo lê phụ lý mạng tìa. Nâng tin lê con đi.
2: Mẹ bà hãy bối phải xí đô cùm nơ. Hãy phá nọ này thôi tông là, rồi này thôi quá.
3: Bố tí nê ta mà sức ta lý bà linh tông xa. Hìm đi, mà ai khuy mà xinh lìa. Áng mà ai khuy nà thang gà đô, đặc tư phải đi.
2: Hìm đi.
4: Mungkin berapa nak tang?
5: Eh, tang korang ni siapa? Tabung korang kanan bela.
2: Sabro, oh, tang sabun orang bela. Tukar temu kau tu satu leja.
3: Ma,
5: ni orang kerja.
2: No, no tang ber.
4: Ni orang di dia rasa apa yang naga?
3: Tang ni, baru tang ni.
5: Nong kerja, Hindi, harta ke sembilan.
3: Ma,
2: akon, tang ni bagai bawa susu tumbal leja ha. Tang bom tu orang ke salai melayu diba.
4: Kau tabang dia orang kerja lelo.
5: Tang masuk saya tunggu ni. Kita pun sangat nak bersih tetamu.
2: Nono, apa tamu kau yang alam ya? Anglo itu baik orang hat. Sabar ring tamu ni bawa iri. Tamu ni bawa iba mah ikat ring lainnya nangka asumsa. Atau tu kisah salainya nang salai silainya nang ada tamu.
5: Eh, cakap rasa tam borong borong ni nang tam borong kilat lain tengah sana. Anglo ni orang tujuh sering sering.
3: Oma.
5: Nokia dah nokia.
3: Tamu ni langsung lagi kah bah? Doa kor. Tang la kor la. Di bumi mai sejajar lagi aku.
2: Abang ta.
3: Mai pun kisah jalan tang lain ta.
5: Tak makong nak, nak bising tu orang ni makan kengsari kok sari tu, orang ni. Tak bising ni lah, nak ni nak ni.
3: Tak makong.
2: Hei, hai aku dah thokra. Tak makong orang asyik sak tu lajak sa. Dokun mai sifan kisah sari pelajin ni dah, nak ni lecude.
3: Awan ta?
5: Aku nak, tak makong nak ni. Hindi, hei thokra romla, thokra ni.
2: Hei, khawar dar, laka sari utah tengah ni.
5: Eh,
3: Oma baru hai aku, Oma. Tang mulai kah basu, doa kon, ram nanya, ya kerdi, tangan nung, doa him nita nung bo.
2: Bisi, asal panta punu lagi dah thokra, jauh tu nisagun tuh hor tangu.
5: Eh, nung utam lada berisi sa.
2: Sa no fighti galor.
3: Dongku, him di, kok tabang lagi dah tabu.
4: Se.
0: Dah, hai kai, nara kisah sering-sering macam ni. Jatuh pun pepek nampla.
3: Hai
0: kai. Dah sot deh, hingkai cengle malah kya.
6: Aw, kai, jatuh nana kurung baik ya.
7: Kurung baik.
6: Hingkai, kita, neng no borok thun nai ba, neng no cengra sidi.
8: Kurung kai, dah sot deh. Amara bapa rau kurung baik ya. Kok hai ani sajung ni kalau kau dia kami kungsa ni kok no. Tapi ang no mana tak kah ba? Ang no borak matum ka. Sadi hingga kah ba sahun yuk nak cuman.
7: Sadi kampun sadi.
8: Kok hai sini kami kotor. Mungkin biro hamzuk paydrom ismi. Nok thugui hamya saya kaglaya.
7: Aku noy. Nok thik thik.
8: Aku ni bising ani nogono jaglah kuka.
7: Aku tau.
8: Nokah taldo kana nakya. Usgang saya kasing kotor ma bay. Sari pai cerai rok basa bay drop. Abu semia kay ani nong ni kuna wa sungguh si tong bejauka.
3: Hai ibu.
8: Hai himale asun simi kay no. Jin abu kiu kupa wong si. Lengah si tang di tong tui. Tabo lili thongarak laja. Hai ni bagi no. So sugli anggui. Tini kothumi sing lainya hnoi. Angmar ngai. Ani kau asun nada sokri.
6: No. Hai ke ni ni kau pakai apa dah?
8: Ini ane kau asun no. Nada sokri.
2: Yang sokri ang kisah kau sahaja mana.
6: Tonggra deh, tabung nih dok ses agra tu. Dah, engkau berima salah sa.
3: Kulum kau baca sendiri. Kulum baik kah amar agba barok. Umak kiri, shomak kiri ya. Kasih kasih nu mohai ke langkan ubung muda shongle malai na. Angul jandar ngthari bisa na yo. Omu tamu, satu jering ku perang kok tu.
2: Yang saudari, okok boron nih baik kah saya kah shongi malai lehne. Khoroksa khoroksa borok kah amna. Tama bo, हान भाई लुकवा माइक कार्य मान
6: हाँ
2: आम सारना रगर दू यंग

0: Eh, tak mau. Tui ketha tui yo wak sampir di kongro.
1: Hai. Entah.
2: Eh, Mungkrisa. Orang nona kaya mau sengi aku. Orang neng bayi. Nihirok bayi se.
0: Hai. Ane biang sekali sekali angbu saya ngoi. Kisah mana saya mana tong haja.
1: Eh, Mungkrisa.
3: Da.
1: Neng sering sering nangka.
3: Tong grade, sana di grade.
1: Neng selatu di tam saya mana tong. Neng ane bahagia sekali hingga. Sekali peraman dina nang lainu.
0: Marwanu.
1: Ma. Us kangen dok ni waktu tu kolom. Bosor sana kisah busa. Neng jana.
2: Kami kotor, hamzah pemani. Naka bisa sekali ko, neng sam naka silikai sih atau masalah?
0: Hei, danu kray. Tama narok sisi ani bising no. Bayi thang mokol bayi thang wasi kicai tu manu kaja.
1: Oma.
4: Nungguan
1: aja. Bukan si minarok.
2: Cora.
4: Ah,
1: dara. Bukan si minarok anu bising bising ko. Sekali jong lagi anu. Jadi semai kotor pun tangan aku. Besan pokro pun macam tu. Angli sekali ya.
2: Hei, mukri bisa. No, tak kerana bagaimana demi tu dia. Tak bunyi bising negara zaman hamil ni ada ni aku sih deh.
1: Oh bapa gusai, angsa kalbu ya, angsa ibu Maya. Tak mana gusai hamil ni hano. Nara apa tak mana saya tomak lagi ya.
3: Kena deh, prima. Kesal kerja, tambah biarang ya.
4: Abang ta.
3: Tantam ni bawa kamera punya. Nara kena tomak sama sekal sengan ni abu to cini sambil ya. Nara kai. Kami udah kebang mah beri dok tong le. Borok hai ba, tamu gue sengseng yang um. Nono hai ba, uskan se kami udah hamzuk hai mani. Tamu gue sengseng nak layak.
1: Abah. Oh mama, ane tamu gue hai mani jauh. Nono ane sekal tong mani. Mani sekal kisah mani hai mama ya. Kamu kena ya.
4: Kamu hai juk kena borok hai mani tuh sudah angkai.
2: Tamu mana borok kamu sengseng lagi tong kabe. Bola sepuing pada di sebelah saya bagus hai dah.
3: Beri mah.
4: Eh beri ya. Lepas basuh kami kira,
3: kau sih nak kau sih di sini.
4: Kena ya beli soklat jadi besar.
1: Di lo, mana tu mama kang bahawa sih kita pun kelab bela. Hey, ya pergi. Kau sih di, lepas susah ni mungkin. Oh ma, neng ma kami nak siling ribin ni kebela.
5: Hey kaki, kau benda langka sangat dengan ini.
2: Hey cora, bokra thani mukula. Oh mungkin sih lu parah dekung bajing tan thala. Bokra langka bokra thani.
1: Tahu mungkin kanu.
2: Thani,
5: tatan dia, tatan dia. Tang rombak neng, ayah, yang sah tiri neng kami untuk tu, tapi apa bisa lagi kerja?
3: Aha,
5: kau tang deh.
3: Neng borok tang kai ya, bong lagi tang rana ba.
5: Neng tang sah bisa tu ibu mo.
4: Beran,
1: ayah. Yang sah tiri,
5: apa
1: hamil
5: kita? Yang sah tiri mau lagi kerja.
1: Apa tang mau lagi?
5: Ada biar kita tu semua lori.
1: Hey, cakap sih kalau cuma, gua sih tiba kena dana. Oh, di lo mula tu mesti tak mula dok. Gua sih,
6: take it
1: all. Gua mama.
3: Prima, gua sih nak kayak gua sih di sini.
1: Mama, oh bapa, angk siapa nama anda bayar? Anak itu kerja deh.
2: Ah, aku dok di lo.
1: Mama, oh bapa dok.
2: Gua sih nata gua sih ya. Kau sih deh,
1: mama.
2: Kono, kola, anda salah.
1: Mama yo.
7: Hey, sakti. Kau sih deh macam mana? Kau sih kaya kah rina?
1: Ingat kipu itu keliti. Ingat kalian.
7: Kau sih deh. Kau sih kau pernah pernah biasa.
2: Hey, kono baca. Kono tiri yang tak ketahuan senar gila.
1: Mama, ayo.
2: Soli kip cina.
1: Mama baru. Kau sih mana? Mama baru.
2: Hadi. Ani beri nama nak kah? Shadi.
1: Ah, I know.
2: Ada hamno?
1: Hamano.
2: Tapi sih lihatnya dah.
1: Kania.
4: Kola.
2: Aku tak sih nakina. Ani beri mana le neng dah kah?
1: Hai.
4: Hai. Dasori.
1: Tangkap.
4: Lengi tangkap beri.
3: Do. Kono bayi lah. Do kono bayi lagi.
4: Lain orang kan
3: deh. Ii. Lain lang hati deh.
4: Hai.
3: Do thani bokrok tu ibuli je, kisi sulai gari thani.
1: Thang
3: gari.
1: Kolah.
3: Hai asuk ke bolai kah bandro.
2: Hey, hey cora, bokra, cora mungri sana biang tu ni kah? Thani kisi nahar fakir thani.
4: Dari.
2: Yang ni biang dong.
1: Umah, entah mana. Alik jadi suka. Pelam busuk kan?
3: Bahaya kah? Sudah serakah naik lah thala.
1: Mokok kisi piung mahaya kah boleh serakah na? Oi, kamu kalau pihak
3: donor enggak lo, kono bayi lah.

0: Tore tongko, kuan.
1: Tongko, tay jono wasi ni jagang ni.
0: Kina wakorog mos dende to tongko.
1: Tongko, tay sorok san jagang ni.
0: Tuba di tuang. Bewa kubur di roi de. Ang tini mai muncali ato. Ani tini belai tong tok manis ang.
1: Tau ni bagi tau say.
0: Ma kali ni dua.
1: Ngeri, tau saya nungdi. Awi ni bagaimana? Bicara pay thang ya ro. Dah mungkiri nong nong isi nong kasi. Wari wari nukta. Dah salah dah saya tahu ni nasi tong toka.
0: Ma kali ni dua. Asik sal romui bos hoi cagmani. Tini si kesari manusia. Ma kali ni dua.
1: Tamu nu tau sah.
0: Sakti beri

kunai tunggu salah satu yang dok mega har saya pemujaan tu adalah studio asap sekarang har saya binota kesan kena lainnya dal bidal pandau dal bidal raja pun kasuk jorat itu nolok tuh nolok kena baik kena kak lain nolok jatuh nolok kena u yang jek kena aw mungkin fadil sing dal bidal pandau ceng lainnya dal bidal pandau ceng dal bidal raja pun kena lainnya kau buruk tay hindi raja pun sing kena nai kahai ni bagai pandau payah syak jorat logi tunggu kunai tunggu adi bunyi damni tamu isuti thamci jorat nolok ni kacarang tong nai mungkin fadil ozara wo khana tok rochapung norok ni bagai khaklai norok jotono khana tok jakana o rochapung no khnai tong di te logi tong di

Berarti Hindi sapul tak rasa mungkin sesa romantik rasa pun dok sang kena lay tong hingga hai ke azra wah hai nahi kena di azra wah kena tak tong rasa pun narok ni bagai kena tong di teh logi tong di panda pay syak zara azra wah studio wah cung sa kang arze binata narok ni logi narok no kena tak tong rasa pun kena lay tong.

0: Oke, okay, bye-bye.
1: Hambai, hambai. Aum kia bongka takuk bukuk minati tripura rosha barini rucha bongka nana hini koi horka naishik naishik bo ICC yogya o rucha bongke nai nai tongka ka angka nana nai.

0: belai no kena tutup rejapung hati hak kak layo bukuk minati ni ni kena tutup mana rejapung dok kena we belai no tong tong kena angka fadi ozarawo kok tu kiasak nai shabu tong kok tu ko hello
1: hello kaham dibor kaham ba
0: dibor kaham no no bo takuk bridges na do bo rejapung kena nai shadi
1: orpon zamatia bai parmitar yang rekam ni kau sangka kami ari ani ari wo manita
0: kani ari na do tongka ka an kana nai do tai sha sha ga la ni ni kra tong jang mane da chap mu
1: ok tan jam kani ari ne parmi tari am ber jap jap ba
0: parmi tari am ber jap jap na do do do bale ham bai kong duk tik pa amoka takok bridges ro chapung khana nahi ni go herka nai nai to tong tong ka kang khana nai

kena itu ngoko sarasa poin dua kena harus saya pun muncul tu ni kena tato korang panda kena tato korang panda kena lain itu ngoko kena tato kau berapa cepat pun wajar studio asal sah kanggar sebina tu angge kena lain ni tebo kena tato berapa pun wajar orang orang ni pakai kena tato berapa pun kena itu di logi itu di panda payah sejarah.